0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu nggak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
5: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Repang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin...

0: Makin pintar pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam setengah 9.
2: Davina, tahu gak ya sorenya?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam setengah 8 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam setengah 8 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6-22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang No.

0: 9 Pindrang atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: 106,6 Susia FM Pindang.
8: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Ya, salam dangdut, assalamualaikum, selamat berjumpa kembali pendengar Sibat Sound Susia. Saya Uji Radiman hadir lagi untuk Anda hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga saja sehat walafiat.

0: Marus, Nopi,
1: yeah.
0: Juga di sana.
1: Iya.
0: Kerja itu orang di sana kasihan.
1: Iya. Yeah. Siapa lagi?
0: Komputer.
1: Iya, yeah. Oh iya.
0: Siapa lagi? Pun Nanang juga ada kegiatannya di Pinren.
1: Oh iya. Yeah.
0: Tahu.
1: Oh.
0: Semoga saya di sana.
1: Oke.
0: Okay. Oh, itu baru pulang.
1: Iya, iya.
0: Siapa lagi aja ya? Leman.
1: Leman di Polman, betul.
0: Oh, di Polman.
1: Iya.
0: Iya. Ira di Majene. Semua-semuanya saja Bang Uci.
1: Semuanya, oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mariam. Siapa lagi di 081-14-13-10-66 sudah ada Bunda Mariam. Bagaimana Leman dan Haja Eda? Silakan di 081-14-13-10-66. Bisa juga telepon melalui telepon WA di nomor yang sama 081-14-13-10-66. Baik. Bunda Mariam, kita dengarkan sekarang lagunya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Di ada Bunda Mariam, terima kasih. Ya, gimana untuk Mama Wati di Polman, ada Acok Polman juga, Leman KMS dan Bang Yusuf Bobby.

Ya, buat Anaska di Ulu Tedong ada Bang Roland di Labalakang. Buat Jangko Badu, mana suaranya Jangko Badu? Buat Nurul juga di Lereng-Lereng. Dan sama buat Mama Saki di Bunda Saki ya di Marawi. Saya berikan juga nih buat Ruben di Wajo, ada Ahmad Jani di Sopeng, Ahmad Jai di Sopeng, ada Tiara, kemudian buat Bilal dan Ambuk Guliling serta Fatma di Wajo. Ya, bagaimana untuk di Duri Endrekang, ada Elo di Baraka. Gimana kabar Bang Elo? Saya berikan juga nih buat warga Slovin semuanya. Mudah-mudahan pada sehat aja. Buat Pak Ahmad Jaya S. Japar di Bribtu Soherman, gimana kabarnya Pak? Buat Pak Bakri Borahima juga, bagaimana kabar? Mudah-mudahan sehat. Ada Pak Haji Musa di Corawali. Kemudian saya berikan juga untuk Bang Andis, ada Mbak Wiwi. Saya berikan juga nih buat Tepik Salon dan Bang Marwan di Truang, mudah-mudahan sehat walafiat. Sambil di Kemuning, ya, bagaimana kabar juga buat aja di Pasar Sentral, Dewi di Andi Makassar. Kita dengarkan sekarang lagunya Siti Badriah seperti berikut ini. Haja Eda, gimana kabar Haja Eda? Halo. Waalaikumsalam Leman. Ya, silakan Bang Leman. Lagu apa Leman?

0: lilin putih.
1: Lilin-lilin putih lagi, oke. Okay. Iya. Yeah. Silakan untuk siapa?
0: Ada juga ada Ani, Kare. Ada bunga Ani, bunga juga ada Anjo, Mulana ada juga Dunia.
1: Ira di Majene.
0: Ada Oni. Ada juga Alia.
1: Alia di Majene juga.
0: Ada Kalisanto.
1: Semuanya oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman. Gimana Nurlia, Nurfa, buat Ira di Majene ada siapa lagi di sana? Oh ada Aiman di Ceko, ada Udin di Jerman juga. Baik. Leman, terima kasih udah gabung. Ini dia lilin-lilin putih untuk semuanya.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah

tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh.

0: bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan

Kan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000, dapatkan

0: di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda.

0: dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Repang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS.

0: gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua, jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Eh, bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pintar. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi

0: inklusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susianus Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali buat Anda semua di sore ini. Bersama saya Mbak Susan, hadir lagi menemani kamu semua di penanggalan hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Salam manis dan salam bahagia untuk Anda semua.

0: begitu lagunya Boting Racikan. Sudah berlalu simpatisan Susia, semoga terhibur selalu buat teman-teman yang sudah stay tune bersama saya di sini di 081-1413-1066. Langsung aja terima telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bu Edi.
0: Iye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Ani di Pare, lagunya apa Ani?
1: Taruni
0: metiko pura moi rede ewa ko. Lanjut mi. Oke mi. Iye.
1: Iye. Mama Wati. Anton di Duri. Amal di Jerman.
0: Iye.
1: Pak Tianto, Umat Yani di Sopeng, Nojir di Pasar Sentral.
0: Iya. Siapa lagi ya lo?
1: Tanyong, Nasri, Arfan di Selayar,
0: iye.
1: Maulana, Luciana, semua bunda-bunda Bu Aji.
0: Bunda-bunda.
1: Jangan lupa juga buat Bu Aji di studio, selamat tugas Bu Aji.
0: Okay.
1: Semoga sehat-sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ani di Pare-Pare sudah bergabung di sini. Lagunya Taruni Metiko Pura Moi Rede. Langsung kita dengar sekarang.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Ya, gimana dengan Anik di Parepare? Semoga terhibur dengan lagunya Taruni Metiko Pura Moire Doe. Untuk di mana tu sila surang, selama kita terhibur.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN.

0: Oke, itu tadi lagunya Pasang Udah nih. Kita lanjut aja telepon berikut. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bunda Dewi di Takalar.
0: Dewi di Takalar. Oke, lanjut Dewi.
1: Halo, assalamualaikum. Salam kenal.
0: Iya, salam kenal kembali Dewi Takalar.
1: Bunda Tamberu, tapi pendengar lama.
0: Iya. Oke, Dewi, lanjut nih. Salam-salam dulu.
1: Salam buat kakak Anto di Duri, kakak Ruben di Wajo, dan semuanya yang salam kenal dari Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi.
1: Semoga terhibur.
0: Iya. Oke, terima kasih Bunda Dewi di Takalar bersama Anto Duri, besti-bestinya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Oke, dari Dewi di Takalar, terima kasih buat kamu. Terima telepon yang berikut nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Sultan di Kabupaten Baru.
0: Sultan di Baru. Oke, Mi Sultan di Baru. Lanjut.
2: Lagunya dulu, Bu Haji.
0: Iya.
2: Lagunya Pasang Riangin dari Cicalui.
0: Pasang Riangin?
2: Dari Cicalui.
0: Sudah, Mi, tadi lagunya.
2: Oh. Apa yang bagusnya sih?
0: Lagunya apa? Bagus.
2: Lagu Makassar, Bolik Makamat Salasa.
0: Judul Bolik Makamat Salasa.
2: Bolik Makamat Salasa.
0: Iya. Lanjut nih.
2: Tebar-tebar senyum dulu untuk yang berlewat. Ada Bunda Sri Dewi dari Takalar.
0: Iya.
2: Ada Anto Duri. Ada Pak Margianto.
0: Iya.
2: Yang mungkin saat ini lagi. Bertugas. Apa kabar, Pak?
0: Iya.
2: Andi Erwin, Andi Erwin.
0: Andi Erwin, iya, di mana Mi?
2: Amran juga, Opu Amran di Siwa.
0: Iya.
2: Dan untuk Waji lanjut tugas. Lalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sultan di Baru, terima kasih. Siapa lagi nih mau gabung di sini, boleh telepon lagi. Halo, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Siapa di mana? Oh, Ahmad Yani di Sopeng. Lanjut, Ahmad Yani.
3: Lagunya anu, Lautan Rewa.
0: Wih, Lautan Rewa. Wih, dede. Tidak ya, ya. Pulang itu, Pale. Iya, lanjut, Mi.
3: Iya, Lautan Rewa. Ada Sultan Baru. Ada Bunda Dewi di Takalar.
0: Iya.
3: Ani di Pare-Pare. Bunda Jene. Aja di Sentral.
0: Iya.
3: Ada Bunda. Ada Lena di Polman. Aldi Bro.
0: Iya.
3: Ada Bunda di Polman. Ada Bunda di Polman.

0: Nasri.
1: Selamat siang, Bu.
0: Iya.
1: Makasih
0: kembali. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ahmad Yani di Sopeng. Selanjutnya nih. Halo. Kalau ada begitu berarti Aldi bro itu.
1: Iya. Masih di Pangaparang.
0: Iya, Pangaparang Lembang. Tidak hujan Cito, panasnya di sini.
1: Tadi hujan tapi tidak berhenti musim.
0: Selalu menembus di situ. Laut ya, lagunya apa nih?

0: siapa yang dibawakan itu lagu Iko Tonji?
1: Iko Tonji ada sih kalau Iko Tonji, lagu Makassar. Oke, Mi.
0: Bukan hati dari situ ya?
1: Iya, iya, benar.
0: Yang
1: lanjut, Miki.
0: Ada Pak Yani.
1: Hadiyah,
0: Nasir, Anil Ibar, Yudhif Layar.
1: Iya.
0: Yang di Poloma ada Mama Wajib, Lena, Alia, Gina. Terus ada Alex Ardina. Siapa lagi yang di Poloma itu?

0: Oke, halo.
1: Dan
0: siapa lagi?
1: Dari arah di sana. Di Andreka.
0: Andreka.
1: Di Jerap, Wajo. Ya, selalu bawa mobil itu siapa lagi?
0: Oh, Nasri yang lagi. Nasri. Ada mi di Pindrang kalau begini. Ada mi di Lepangang ini. Atau di PK Bata.
1: Iya. Dan semuanya ya. Mm-mm. Yang mesti mendengarkan acara ini.
0: Iya.
1: In ada hujan sebulan dua.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Lebih dan kurangnya mau diupas nama di kuda
0: Oke, okay, terima kasih buat Aldi Bro di Pangaparang Lembang. Berikutnya nih, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, siapa di mana nih? Aji Eda di Rajang. Halo.
2: Papa Seto Matoa.
0: Oh, Papa Seto Matoa. Oke, Mi.
2: Ya, untuk Aldi Bro di Pangaparang. Sultan Debarno. Bobi, Nima, Yusuf, dan Mama Kedipulman.
0: Iya.
2: Kita ajak Adi, Adi, Adi, Anto di Duris, Jaya di Kuping, Amayani di Kuping.
0: Iya.
2: Amal di, Amal di Jerman. Amal Jerman. Kita ajak Pak Mardianto.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang, terima kasih. Oke, misi leserang, makasih itu kita make longkelong si Julo. Ini lagunya Nilau Tenrewe.

0: Iya, gimana tuh dengan tadi Dewi, Dewi di Selayar bersama Tok Duri. Terima kasih sudah bergabung di sini dan semoga terhibur dengan lagunya. Mudah-mudahan aja monitor nih orangnya nih. Iya, ada lagu mendatang nih, Bolikam Manisa Lasa nanti lagunya. Terima telepon dulu nih. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Gisa.
0: Yoi, waalaikumsalam Pak Bapak Margianto.
1: Iya.
0: Lanjut Miki.
1: Ingin kepingin lagu.
0: Lagunya Ripala apa?
1: Ripala Kamase.
0: Ripala Kamase, oke Mi.
1: Iya.
0: Iye.
1: Ini untuk Haji Eda.
0: Haji Eda.
1: Ahmad Yani. Oke.
0: Iye.
1: Halo Pak Sultan di Baru.
0: Iya.
1: Halo Pak Sultan di

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Iya, lagunya Ikau Tonji buat Aldi Bro di Pangaparang Lembang. Semoga terhibur dengan lagu Makassar yang sudah saya hadirkan buat kamu. Juga tadi buat Dewi di Tarak di Selayar. Ada Sultan di Baru, Ahmad Yani di Sopeng, Aldi Bro, Aji Eda, Bapak Margianto, ada juga Kak Ros. Selamat sore tadi lagunya Janji Mutaroy. Ya, terima kasih buat Anda semua yang sudah saya kasih lagu buat kamu. Semoga terhibur. Untuk Nasri yang lagi melintas di Pindrang, gimana kabar nih? Semoga sehat selalu, tetap berhati-hati bersama penumpangnya. Baik, simpatisan Susi ya, sebelum kita lanjut, kita simak dulu yang satu ini.
1: Siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
3: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Ya, baik simpatisan Susia, buat Anda semua yang masih bergabung bersama saya di sini di 1066 Susia FM Pinrang. Selamat terhibur aja buat JLP, apa kabar nih? Halo buat Dira bersama teman-temannya nih di SFA. Halo juga buat Slopin, Aga Kareba, buat Ramla di Kemuning, ada Kak Ros, selamat terhibur nih buat kamu semua. Ini lagu dari Arman Dian Rusanda, lagunya Mangut dan Ritunu.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Baik, simpatisan Susia untuk Anda semua, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya Mbak Susan segera pamit undur diri. Selamat sore untuk Anda semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan

0: informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
1: Di radio, aku dengar. Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan daging bebek, makarel.

0: Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
3: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
5: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
6: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
7: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
8: kita
7: yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
7: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
9: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
10: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
11: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

artinya, "Ya Rob kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dari kitab Injil, dan telah kami ikuti Rasul-Mu, yaitu Nabi Isa. Karena itu, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan-Mu."

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol,

0: asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan BST ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil BST ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhahirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Camat Matiro Sompe, kalau tidak salah seharinya Sekcam, kepanjangannya itu Sekcam Pak, sedikit lagi jadi camat. Amin. Kadaki je amin. Iron nangi malopoi amin na, iring matu panten na pak camat. Yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak dan Ramil atau yang mewakili Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matiro Sompe atau yang mewakili

para kepala desa, para imam, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, serta seluruh hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Kami lo kupal lampu jolo nangik napawi ketua panitia. Dia nak salah, keliru me. Maka dia nangik ketuana kalolona remaja masjid. Tania kalolona remaja masjid. Tau malolona remaja masjid. Sila ingang itu kalolo sibato malolo. Apa ketuana tanya nak kalolo. Napa isi di binina. Mega mutopa anggotaku sapa-sapa je dega wita. Ya, mega topa mega meumpa kalolo. Ya. Tapi tania kalolona, tau malolona, ya. Silaingang itu kalolo sibato malolo. Ya, padamu itu namo ketua panitia nang termasuk tu anggota ana to malolona remaja masjid. Hadirin sekalian, mangi na iperinganti maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De lain akad tanta nasaba melu ipak dupa papujita lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf terlepas dari khilafiyah yang terjadi saat ini. Engka sebagian siji saletta nasangi maka dokoma maulid ki bid'ah. Terlepas dari itu dek nasalayiro, tapi ku iya yutanai tidak mungkin engka kak hadir ya sina mimbar iye sendainya setuju kak aku maka itu bid'ah maulid. Jadi tapahan ni akad tata nato mamaulu nasabak meloki padufai papujita lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan namo de to mamaulu ko masalawa lemoki namo de to mamaulu ko irampile mui asan Nabi sallallahu alaihi wasallam cucu ni. Tetapi terkadang idi umat selengi ia memang panamader yang ngeras sitasi di abiasang narikui kulikulingi. Magi nai suruh ki mas sempajang wekeli mas sesosiwun ni setiap hari. Nasabak di neris semakadayiru nangit sempajang isa ta'iwun ni natarima mogarufung Allah Ta'ala. Kagak jamin yalai na kui maka diru sampai jaloro ta sarak ta nangi na tarima ni fung Allah Ta'ala. Kagak? Tentu tidak ada. Makanya mesti mas sampai jasa ngasarak sikit aja. Makuturu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas sekali apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Engkai ilalanna alina Nabi Muhammad akkaciorem madicing. Uswatun hasanah akkaci orang contoh teladan yero akkaci orang engkai oko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan yang hasanah tenia akkaci orang acule-cule tenia akkaci orang opole ko Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekadar ikutan yang bisa dilihat tapi tidak bisa diikuti. Ia ku idi, ya, ya umpama. Engkau ditacin rolai oko ya, engkau tode. Apalai ku tisengeja aku, tentu maka dah kiai dia nak dia cin rolai yoro. Ya. Karena memang kita.

uswatun hasanah, kita bisa jadi uswah. Wadijajiro anakku, ya, anak-anakku, nacinro laika, nasabak ironi tayro anu makasing. Tapi bendingina pompo ipung Allah Ta'ala jaku, iro anak guruku digaga melu macinro laika. Yena tu sabak na bapak ibu sekalian, engkatu pak doa ngeng tuli ibaca ila lenna doa di antara dua sujud. Agak bacaan roh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni apa? Wahdini wa'afini wa'fu anni. Salah satu di antaranya yiroyillawirifungallahu ta'ala, setelah kita minta kepada Allah ampunan, milau kirifungallahu ta'ala rabbighfirli puang adempengi dosaku, warhamni puang amasika puang ring apa masih puang. Lalu yang ketiga, wajiburni. Agak betulannya wajiburni tutu ipuang kekurang aku, aja puang wapitangi ku balik bolaku, aja wapitangi ku anakku ya rojaku, aja wapitangi jaku ya roko beneku, aja wapitangi rojaku ku lakaiku. Ina tu nama dering kau rohani, dini risengi culen aku binina. Sebaliknya, biasa tuang ke makunre dini risseculena aku lakaina. Odi janji itu tu ikhufung Allah Taala. Itarime pak donget itu wajah burni. Benengi pungalat Taala melo pompoi. Jata mana bapa ibu sekalian? Aja na to mabela mala contoh benengi iya na pompo ipong ala taala ja aku na di kami lu mangkalingi ceramah aku napa ka ni ta ku tu gitu pas songkotan re ya aja na kita manusia biasa hadirin sekalian, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang bisa diikuti, ada yang tidak bisa. Pada Pak Safiuddin biasa to makada ustaz engka garangan na itu songkok ta. Karena kak melu gamu je pakai mapoto. Pakai kata milo songkok tandrena dia nasi kanangan. Ya lagi nasangi biniku dia nasi kanangan. Maka daka iku maka dia nasi kanangan. Tapi angka-angka kulo macerama daerah matir sompa ye. Ya sekarang walupai aja naku pawi pak. Nah jangan nangi pacama pawi. Lo kapan ngaji yang? Ya roka betulang. Ya ibu inangnya roma ngaji ye. Nacian nak pakai songkok tandreku, kengarik mana kita taruh? Jadi songkok mau pancik ku bawa, ku pakai. Letu nak koro masih gie, natali fongi kak panitia nak. Ustaz kenro nak ki, kau nangis pakai kuangkar masih gie, nasa kenro ki ustaz ni kakang kakak je yolo. Nasa ngapa je songkok tandre tanangi ku sapa? Lisu kak podangi buka kareng ngapai mas songkokku. Dia natandre kak tahu eh? Dirin sekalian sama-sama ada rahmat oleh Allah. Jadi kita ada yang bisa jadi uswah, ada yang tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam uswahnya Rasulullah uswah yang hasanah. Uswah kami nam makasing akaciora kami nam madicing. Magi nama kesing akaci orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang Rasulullah dididik langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi aja tu melo macam apa maka dah melo kipap pada Nabi Pak Bu. Dinerul lepap pada Nabi Ta. Nabi Ta lagi dia tu nasuruh kipap pada agamina san Nabi ta'at cinro laika. Ya sangi ma cinro lah. Dia tu mak dambang imun riki. Ya koto ma cinro lah hadirin sekalian. Berarti dia tu na pada-pada lah. Dak mana? Wadi jaji angkato ma cinro lah ko Nabi ta'at.

ta pole banring inabita. Ang katotaw machinrola ko na bita no ta pole bonri winabita. Ang katoni ta pole yoloy. Padaleng ibatita mitay. Padamu itu ko ang kataw buta. Talu taw buta. Isuro. Jelas kangi maga tanra tanran na yasang gajah. Taw buta no moro si die makade iro gajah matanre. Taubuta nomor 2 maka de yiro gajae malampe. Taubuta nomor 3 maka de yiro gajae maloppo. Silengan ni. Yiro maka de matanre we. Apa kuyawana gajae kapesai? Oh matanre pali ro gajae ro. Yiro maka de malampe iko na nakatanni. Yiro maka de maloppo e. Watakkalena nakatanni. Nabi ta sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian. Sempajanna Nabi ta kariwaya rampai angka-angka Nabi ta sallallahu pangulutta Aisyah. Benena Nabi ta sallallahu alaihi wasallam yutanai. Kadamangga jero Nabi ta ko masempajangi ko sujui ke geiro yo lo biasa na patappa uttu naga ya regina pala limanna. Kedai Aisyah, ia ro biasa ya wita, ia ku suju ina wita, ma biasa utu na jolo. Palak liman na jolo, tak balik. Palak liman na jolo. Sisana Anas bin Malik yutanai, anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yutanai doi. Kedek iro biasa ku mitai ku masempajang ina bita ke gai jolo nasang iyo ku mitai ya jolo utu na silengan ni ditelusuri riwayatnya hadirin sekalian ternyata yero Aisyah ni tai na bita yoloi pala limanna yoloi utu na nasaba'a. Yolo pala limanna na sabab macua-cua memang di Nabi ta. Ya. Waktu na Anas mitai masih di bawah 50 tahun. Malolomu pa Nabi ta. Cita di negara ini umur 50 tahun ke bawah. Ia ko meloki pun riolo i utu ta wadi mupa. Tapi coba negara 50 tahun umur ta lo yase. Apalagi ko 60-70. Ta coba negara utu ta tapon riolo jolo ko sujuki. Masih katanya utu tatap paulut tak jolo. Mesti aja ilimat tak jolo matik. Jadi aja natap panggil mangi. Kada kaya jiru coco pala lima ga jolo utu ega jolo. Coco mana mua? Aja natap panggil wangi. Maka da kaya jiru coco kunu ga tahu ide ga na kunu. Nabi tak biasa kunu biasa tu dek. Jadi coco mana mua? Kega jiro cocok kota pura masam panjang milo doa ki ipendrek gilimai atau pihak ku bawa me cocok mana muah ini nasalah kota nasam panjang iya ku andre guru tak Imam Syafi maka dei akka ilimam mukum milo doa ko magi nakilo rakim makai supaya tanra-tanra maka da matonga-tonga kum milau rifung Allah Ta'ala saya kifalin nak bawa miku popang pada kau maka da kira ingat fuku meluki itu ya, alasan nak yang dikuruta Imam Syafi'i ya. Apa iya puku imakuki ya Allah puang arengak kasih dalik puang keripung Allah Ta'ala wih matonga-tonga-tonga ingat takut tapi yang ketua-ketua saja tahu hilo doangan ni matu apa dia ni semilo doang eh ya hilo doangan ni ya puima misalnya nobi milo doang hilo doangan ni matu puima nobi milo doang ya ya roko puima hilo milo doang idi hilo doangan ni agami bodalata amin tapi ya nama lampe-lampe cik defa doangan na puima wih na parere sih amin amin. Betuan nasi kak nubuhi mama liwasan nak ye. Kemana sih kak? Hadirin sekalian sama-sama dirahmatilah Allah. Ya. Jadi kehadiran kita malam hari ini sinengumak

0: Lebih yang kehadir
1: sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: bukti papujita lori Nabi sallallahu alaihi wasallam kong kaki pap dupai pap bati iro apujinget lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: engka janji malupuna fung Allah ta'ala. Kul in kuntum tuhibbun Allah.
0: Pudangi umma'mu Muhammad. Ya konasangi alina mappuji lorifung Allah ta'ala. Fattabi'uni
1: yuhbibakumullah. Suri macin rolaiko. Sebagai tanda pappujinna loria.
0: Jadi ukuran pappuji tak lorifung Allah ta'ala.
1: Yaitu kutamapuji lorifung Allah ta'ala. Bapak ibu sekalian, otomatis Allah akan suka kepada kita. Allah akan cinta kepada kita.
0: Ya kunapuji ni pung Allah ta'ala hadirin sekalian.
1: Haga fikir-kira melu ibata-batai rilino. Ya kupung Allah ta'ala na puji ki.
0: Ya kupung Allah ta'ala na puji ki sini umat salam alaibin kehadir. Angkamu bagata seding abata-batai nganna lisi irupan masina pung Allah ta'ala. Ini yang kadang-kadang kita tidak mau raih. Ini yang kadang-kadang dito melok lelungi. Pappujinna fung Allah ta'ala. Kinru ya alayro pappujinna fung Allah ta'ala. Pappujinna fung Allah ta'ala hadirin sekalian maha luas. Aga je melok ilelung ilenak katoto ngetak ye.
1: Aga melok ilelung bapak ibu sekalian. Ia ku menurut ajaran na agama tak telun rupa itu. Ya, ipaham mana mu ya? Asoan ni baca. Telun rupa tu ila lena akatu tonget tamelu ya katai si tonget tongen na idik sinin na rupa tau. Terutama idik selengi idik to mata pe umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
0: Telun rupa ibuang aringa asalamakeng kato biasa tafsir kengi asaneng rilino meluki saneng rilino bu meluki salama rilino. Kegaji ruya sasalama nania masan nerilino mega warang parang dan yato pa mega moto tau tali moto na ay biasa dun limatin roy mega moto tau matan re pangka na matan re jabatan na ay malali sumoto tama rumah saki dan yato jamina. Tapi semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan di dunia. Iriya sengi kebahagiaan dunia hadirin sekalian. Apakah harta ukurannya? Bukan. Tetapi aja to makada. Makada komelo ki macin roli Nabi sallallahu alaihi wasallam aja namusogi. Apa Nabi tanya tau sogi. Keliru juga ini. Keliru to itu kongka makada iro Nabi Muhammad to kasiasi. Deh. Yero Nabi Muhammad tania to kasiasi demi namelo masih pak tau sogi. Pak engka tu tau tania tau sogi tapi melo kero sogi. Itu gagak kue. Itu gagak budi. Kegiasa kero tau sogi. 5 juta gajin nalakin nasiulang. Cicilan namu pa oto na pitu juta. Tau sogi kaya? Tau kedos tau sogi. Depi gaga arisan na. Pekotan na korupsi lakain na nataro. Gaji 5 juta. Cicilan oto pitu juta. Kredit bola 2 juta. Oh. Ia nadega sampingan. Laba.

Jadi sekalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamiluk kiru tausugi sehingga yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian ya ko angkasi waramparan na bolai dinamala de kesane dinamatin ron dinamanya matin ron aku dinapurna biring. Ah, ini ya satausugi. Jadi kumilu kia satau sugi fabu yana engka pura itarima abiris si kadi capu itu. Ya taromu untuk ian rewe taromu tu untuk ifakewe. Nah di itu jenis siaga milu ipasu ya kosaka waji 2.5% kumilu kipagan na 10% maka sipaha tapi ya rosaka wajib in retta ya kuna rapi nasabna narapi haulna nadini pasu pungalatala matu pasu pasai ya ku pungalatala na pasu pasai madaritu namo modalakna na balalamana toh dia tamilu pasu isaka na 2.5% akhirnya nalapu itawotota tabali motorokna malasa ni anak na marumah sakit mampulang-pulang siaga ni biaya anak ha, modalak na mana na alatan yana 2.5% kupung alat ala melo na sinampala na kupung alat ala melo Bapak Ibu sekalian ya agami na po pung alat ala kumelo ina papuli tasik di abala kejih 2 tahun gina kan naki corona hi. Cinampala demi tapak kada pangala taala eh papuli corona eh gempa di Mamuju eh agasane banjir bandang di lu utara cinampala demi nah kami na pau pangala taala ko beul na papuli ta sidia gaga innama amruhu idza arada syai'a pangala taala ko beul pancai ta sidia sewa-sewa ayyakula lahu kun fayakun yemi banna pung Allah taala kun tanya kun fayakun nafau sali itu sanroe kada baraka kun fayakun taniro na pung Allah taala iro na pung Allah taala ko mena pancai ta sidi sewa kun melo kabaku tana bu siaga hurupu na iro kun eh siapa bisa jawab saya kasih hadiah 3, 5, ay salah. Yang benar 2. Kun kefa nanung. 2 mi. Ya ko telu berarti oki Indonesia na. Nayro kun tanya bahasa Indonesia bicara ra. Dua mi huruf na kefa mi nan nun sinampala ada mi dinale manne bahkan tidak sampai satu detik kalau Allah mengucapkan kun coba gara ini maka ada kun siaga detik dinagan nasi di detik dia pernah kedo jarun na yerojang yerun letu nih jadi aja toh herang Bapak Ibu sekalian si kuamu amatu iritana yero agak-agak. Wih, mana kaji tapanan ribalawa sih, weh. Nanti jenang kan irita lalu balawi tapan kebawah, boleh. Kan biasa agak makada, ah, tanya tu kajana satu boleh ya, nurut bawa balawu liwa, ikan, weh. Boleh ribu ngalah ta'ala, baik-baik sekalian. Paci nampak mina jaji kupung ngalah ta'ala, melo. Makanya kalau kita ingin bahagia di dunia, sini umat salam lebih yang kehadir. Tidak usah terlalu jauh-jauh. Kita minta kepada Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Di suka pemar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya tahu kasiasi. Miki minta buktin nah bukti yang kedua Nabi tanya tahu kasiasi. Wattunna melona pubene Siti Khadijah. Siaga sompana Siti Khadijah nasompangi Nabi Ta'ala.

200 unta. Segalina 200 unta ro. Iya ku irikengi wetue ro, ya. Itu ada yang pernah memperkirakan 2 miliar. Nek siaga ni kira-kira menri dolar ya, selama nabita. Ku 2 miliar wetuna nabita. Kira-kira ye taunge siaga ni ro. Hai, dia ni nulis bilang ni. Nulis ya ko kalkulator, pakai yang ni bilang ni error kalkulator ni. Kebiasa napisi di miliar napinri, wah bangga lah ada ni. Itu nak nak si tahun nama Sarah. Dirin sekalian sama-sama ada rahmatullah Allah. Kasi baru-baru makun rai latu ki orane disse makada aja rapuli ki ga makada makun rai latu ki orane ternyata pali. Hadirin sekalian sama-sama ada rahmatullah Allah. Jadi itu nawa di makun rai latu ki orane ibu wat dimwa yasuruang di latu ki yasuruangi nabita. Wattunna Khadijah macio inabita sallallahu alaihi wasallam dangkang oko Khadijah angkam itu elok cinna-cinna na Khadijah kadah kanja tu anak-anak ye ha ya ro Khadijah na podangi ro sahabana kadah ya kanja tu ro anak-anak ye ha na podasi yang urena hadi eksan nabita ha akhirnya ya ro yasang mak comblang ya. Pangurusu tapi tan ni Khadijah lo leturi Nabi Muhammad. Wattunna ya renna lampu hijau ko Khadijah. Engka ni boleh Nabi ta sebuah murena leturi Khadijah. Jadi syariatnya dalam agama kita hadirin sekalian tetap laki-laki yang melamar dan memberikan uang panai. Itu roko ye sengi uang panai tergantung kemampuan laki-laki. Aja nama pasalah dak mana. Pangkatu je makun rai biasa malah matan rela dak takaranna. Ah sinang ngimitet talaku. Aja nama metal, aja nama matan rela dak mana. Ya. Aja ne royak utanasi makada agama jama-jamanna. Si agama utona. Ina rubat takutana maka ada masum pajam moga. Apa kau yang kata biasa maka ada kau ipodangi maka ada. Yero kaya apa tu kau masum pajam nama ni wat dimu betul matu nampak biasa lena. Ia pukul dega kau to na ayah kami lupa pakai. Kau dega heto na kami nampak riangi. Padahal wat dimi balik. Maka dia ya ku yero Andre namani wat di moy sapa ya ku ro warang-parange wat di moy sapa mega mo tau mapamula pole nol wattu na bunga siala sisan na pura siala ui menri dalle na apa mage ganna ni dua ni milo doang si di ni milo doang si di makaming ini tu nama si titegare bapak ibu sekalian di kon ko pura ipa siala ya pura ipa boting tapa menri dalle na itu ya. Tak pasogi kau mengapa dalek na? Na sabar mangai. Ita rima ni pak dongan na. Waktu nak kalau lomu pak le na milo milo doang. Buang ringa dalek buang. Tapi dia mak kami ni mondri. Tapi ya kau angka ni laki na milo doang. Bini na mak kami ni mondri. Wow makarin na bita. Salah satu doa yang cepat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa suami yang diaminkan oleh istri dan doa istri yang diaminkan oleh suami. Yeah. Jadi raji-raji kipa milo doang. Tak suruh bini tak mak kami. Ibu, ya kau angka hajata usahakan ni podangi doa mbak nata. Pak, aja najo tolong mak beri jama. Aja najo tolong mak sigi. Kau nak boleh mak beri jama. Ya. Milo doa ke mana tu ya mak kami. Tapi bu, hati-hati kiko milo doang iba fana. Aja tak sambar mak kami. Angkalinga yo rotoli toling ya kena pau. Like gay fak doangan na. Angka pura kejadian. Buang. Waktu

0: Na iya pertama maluppo mo sadan na. Iya po, aring nga kasi dali po. Dali halala. Tapukuran di binene mo nri. Aming! Iya po, palancari kasi usaha ko po. Padising ka po si buah binene ko. Oh, binene, aming! Sen na doa terakhir. Mabici-bici me. Mudah-mudahan po. Kejewita jandan nang ikurwita. Wadi gamai manca di bini yang kedua aku. Maka di bini ni mundri. Amin. Ni apa tu biasa Pak Abu. Doa terakhir ni. Tapa langsung apa boleh pun Allah Ta'ala. Hati-hati. Jadi sekalian sama-sama di rahmatil Allah. Kita siapkan diri. Nabi pertama. Yang kedua sinu masallama lebih yang kehadir yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Wa fil akhirati hasanah. Ibu aringa asalama kari akhirah. Tapi inilah sebenarnya yang tujuan utama kita sinu masallama lebih yang kehadir. Kehidupan yang kekal abadi nanti adalah yaumil akhir. Suri mundirna fungallahu ta'ala. Tetapi dia napa pilih kipung Allah ta'ala. Allah meminta kita, Allah menyuruh kita. Silahkan cari dunia, cari akhirat. Agar nasa fung Allah ta'ala. Wabatagi fima atakallahu daral akhirah. Saparangi alimu untuk akatutungan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minat dunia. Ajak melufai urusan linomu. Cuma bapak ibu sekalian harus kita pahami. Konsep nafung Allah ta'ala mesti ipun rioloi akhirat. Tapi kota milo doang ipun rioloi lino. Magi ni pon riolo lino koto milo doang supaya ko angka na ilolongang yero asele na asala maketa asan nangeta rilino wad ditoy ipake mancaji bokong untuk asurimon rin na fung Allah ta'ala. Loki mamaulu insyaallah angka mo kon lino ilolongang kapanteng ilolongang. Kung kamo na rikki fanidya eh. Ko dito na lupa iki. Tertama tu biasa pacar maya lupa ito. Kapangalamakku ya Pak. Kanang kaguluma maulu. Jadi iro batukku melo masuk boleh bolai. Iro kallolo yo lo bolai na nagoraika. Sang ustaz miki kapal lo maulu kakak ye ba. Jadi taja ki pale ustaz ka ya, taja mo. Ya. Mun rin na iro den aku melo ka janci-janci kada taja nga. Apa maga nang kakak tujuh-tujuh ang irwat tu iro nalupai mani hafani tiye penrea seotoy. Lalangati ku pari jasa di ku di panangkan niloy fanite guncing otoku. Tito pa kagan nang iusak di menrea si mundri. Angka pun nang itu ku janci lah teka iya. Hei terpaksa ku statar otoy. Wajah di namelong murung. Angka ni panite lo mandepe mago to ta ustaz de to kana mati yakin nah akade jusse baru-baru mo baja sading yakin nah lalangati ku de mi paga panteng imun ri jetu eh apa ibu sekalian sama-sama ada rahmatillah Allah de to tu kapan lupa panite ko eh apa de pana pali su goncing otoku. Biasa minal lupai maka dah si bawa kak pengajian kah. Tapi nak perkenal kamu nangir. Apa biasa tu je tu salah pahat tau ya. Pura tu kak nak cerita ustaz. Eh Pak Cama. Ya. Kanan kaku matak sia. Kata matua podangan sang ustaz. Imun riye kalau meki matak sia. Memotor kak utir. Pengajuran ni tak bawa. Mega motu pengajuran ni kak apa kupinra. Kakak iya mega sah. Kakak maga memang ni. Nasa makalalingi wita si gandeng-gandeng ustaz si bapak ngaji. Kakak bah, di nomor riga, kah?
1: Saya mari ke agak.

Ang kalaleng irita. Kakaaman ang kaji, marigaga na sa din, marigaga. Karikin romon rero sa pangaji, matumwantar ay lo bolana, na charita ko bali bolana. Iko matu na charita, tatawo eh, ay, mas nasulangya sa mo matu na. Aja lalo, may ka mo ito pangajoroan mo bawa. Kain rojo monro pangaji ro, aka na si bola kaji, si kamara lalo ka. Sangapam mo pali, kakabiniku. Ada umpawi kakak ini saya di rumah kutana. Ada yang sekali ya. Jadi benar ikuti orang yang ngaji. Yang pertama. Maka dia nangis Pak Cama. Siapa memang Pak Ustaz? Kakak iru ya benar iku. Tau bone si dia. Iru si dia kupenra monro. Tapi ya muah. Sampai selamanya insyaallah. Amin. Ya, maka kami manang itulis sewe. Dia nanti nagagah rapat tambah-tambai. Hadirin sekalian sama-sama dirahmatilah Allah. Yang ketiga, yang terakhir. Ya romelo yakatai lalena katotongata hadirin sekalian. Wakina azabannar. Habilai kafuang. Puleri pacalanna afinna neraka. Magi naiye talue bapak ibu sekalian. Ia nomor telue tentu maka daki. Maka sini illau mabela pori pacalan na api na neraka. Ya ko salama niri akhirat. Mesti tamah ni suruga. Belum tentu bapak ibu sekalian. Saya ulangi. Belum tentu tamah ki suruga. Dito tamah neraka. Wadi jadi tamah mana ki suruga. Tapi tamah motoki neraka. Ya ko na jaminanna nabita sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna aljannah sininna ummaku assalaman caji mukki ummana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangka mateta na jamikki nabita sallallahu alaihi wasallam tama ilal suruga famasina fung Allah taala tapi belum tentu ditolepan neraka kira-kira kega tapi lai babu tama ki suruga tapi lepamoto ki neraka ya lagi ku paumi lagi ro neraka na tenri-tenri ku sa dibitiku bayur ya sangi neraka bapak ibu sekalian naudzubillah sia soki lagi di neraka bahkan pacalla kami nam maringangnge ilalanna neraka nasan nabita. Iya ko ipa walangi wi api palak kajeta nare di ulut ta iya se. Ina ro kami namaringa. Nah, jangankan rilino iya nape pupu pelu ile jana to piri-piri na. Makanya sini umat sallam ala bengka hadir. Salah satu tujuan kita maulid pada malam hari ini meloki lolongangi syafaatna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Nasabak nareko angka muki nangakui Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat nangakui. Jangan sampai leng itu yang ngakui wi si bawa nangakui. Ya ku yang ngakui mi idi memang ngaku sebagai umatna Nabi ta. Tetapi yang paling penting adalah mesti nangakui kimatu Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama tu natan renga

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang.

agar indra dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami, 106,6 Susia FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum.

Ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, dan sesaat tadi kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ustadzun Hasanah, suri teladan, rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang kami muliakan, kembali pada subuh hari ini kita akan mendengarkan kajian subuh yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Mursalim Musu LC. Dan insyaallah untuk menutup kegiatan kita akan kami persilakan beberapa buah pertanyaan dari jamaah dan diakhiri nanti dengan doa. Untuk lebih memanfaatkan waktu kepada Al-Ustaz dengan hormat, disilahkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang saya hormati, yang saya muliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji Allah, segala limpah nikmatnya kepada kita semua, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan dan nikmat yang lainnya, sehingga pada kita hadir di tempat yang penuh berkah ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai usatun hasanah wa rahmatan lil alamin wa khatamul anbiya'i wal mursalin. Jamaah subuh rahimakumullah, insyaAllah setelah kita membaca kandungan surah An-Naba, kita pada subuh kali ini akan bergeser atau pindah ke surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ini adalah juga termasuk surah yang turun di Mekah, yang ayatnya sebanyak 46. Surah An-Nazi'at ini seperti surah-surah Mekah yang lainnya yang membahas tentang pokok-pokok akidah, dasar-dasar akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membahas tentang kerasulan Nabi, membahas tentang hari kebangkitan dan hari pembalasan. Surah ini meliputi pembahasan sekitar hari kiamat, dan situasi pada hari kiamat nantinya. Dan surah ini juga terdapat pembahasan tentang masa depan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya membahas juga tentang bagaimana masa depan orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat atau hari kiamat atau hari kebangkitan. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bil qasam, bil qasami bil malaikatil abrar, memulai dengan sumpah, dengan malaikat-malaikatnya yang taat, di mana malaikat ini mencabut roh orang-orang beriman dengan lemah lembut, dan mencabut roh orang-orang kafir, orang-orang tidak percaya dengan hari kebangkitan, bisyiddah wa ghilzah, dengan sangat keras dan susah payah. Kemudian jemaah subuh rahimakumullah, di dalam surah ini juga membicarakan tentang anil musyrik.

munkarin bil lil ba'ts wan nusyur. Ya. Tentang orang-orang musyrik, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ya. Sehingga dalam surah ini memberikan gambaran, ya, bagaimana keadaan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, digambarkan bagaimana keadaan mereka pada hari yang menakutkan nantinya. Kemudian juga dalam surah ini terdapat dikisahkan Fir'aun laknatullahi alaihi yang zalim, yang Allah tenggelamkan dan Allah musnahkan, ya, dengan, ya, menenggelamkan bersama pengikutnya. Kemudian dalam surah ini juga terdapat pembahasan tentang orang-orang yang zalim, penduduk Mekah yang zalim dan menolak kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam surah ini memberikan gambaran bahwa mereka itulah orang-orang yang paling lemah di antara beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah ini ditutup dengan terjadinya nanti hari kiamat dan keadaan situasinya. Jamaah subhanakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wan nazi'ati gharqa. Ya. Dimulai dengan wan nazi'ati gharqa. Ya. Uqsimu bil malaikah. Jadi ini wa, ya. Uqsim, saya bersumpah, apa? Saya bersumpah. Ini Allah, ya. Jadi Allah itu bersumpah, ya, sesuai keinginannya. Ya. Wa syamsi wa duhaha wa duha wal fajri, banyak, ya, dimulai dengan sumpah wal asri, ya, dan seterusnya. Allati tanzi'u arwahal kufar naz'an baligan aqsal ghayah fi syiddati wal 'usr. Allah bersumpah dengan malaikat, malaikatnya, dengan malaikat yang mencabut roh orang-orang kafir dengan sangat susah payah. Ya, dijelaskan dalam hadis, ya, bahwa, ya, orang-orang kafir, ya, perumpamaan dicabut rohnya itu seperti lembu atau kambing, ya, di apa, dibuka kulitnya dalam keadaan hidup-hidup. Ya. Hadis ini juga dijelaskan perumpamaan susah payahnya dicabut rohnya orang-orang kafir itu, ya, seperti kain sutra, ya, kain sutra yang ditarik dalam duri, ya, begitu susahnya, ya, tersaka-saka, ya. Kemudian wan nasyithati nashta. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, ya, dengan malaikat-malaikatnya yang mencabut roh orang-orang beriman. Nah, sebaliknya. Mencabut roh orang-orang beriman bisuhulatin wa yusrin, dengan sangat lemah lembut. Jadi tadi kalau orang-orang kafir dicabut nyawanya dengan susah payah, ya. Orang-orang beriman dicabut nyawanya dengan sangat lemah lembut. Ya, juga dijelaskan dalam hadis, ya, perumpamannya nyawanya orang-orang beriman dicabut oleh malaikat seperti apa ini? Benang. Seperti benang yang ditarik di atas tepung. Bagaimana halusnya benang yang ditarik di atas tepung?

Ya. Perumpamaan, ya, rohnya orang-orang beriman dicabut oleh malaikat. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian wassabihati sabaha. Juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikatnya yang turun atas perintah Allah, atas wahyu Allah dari langit. Jadi malaikat-malaikatnya Allah, ya, turun ke bumi, ya, dari langit itu jika ada izin atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mustra'ina li tanfizi amrillah. Yang di mana malaikat ini sangat cepat, ya, sangat cepat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Fassabiqati sabaqa, ya. Fassabiqati sabaqa. Ai al malaikatu allati tasbiqu bi arwahil mu'minina ilal jannah.

bahwa sesungguhnya hari kiamat itu benar-benar hakun, akan benar adanya. Ya, jamaah sekalian. Wa jawabul qasami mahzufun. Jadi dalam ayat ini, surah ini, wan naziati gharqan,

langsung apa di situ jawabannya, apa sambungannya. Dijelaskan dalam kitab ini, ya kira-kira itu jawabannya dari ayat ini, sambungannya, teksnya, la tub'athanna wa la tuhasabanna wan nazi'ati gharqa, ya, demi malaikat yang mencabut roh orang kafir dengan susah payah, bahwa kalian pasti dibangkitkan dan kalian pasti dihisab. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar menegaskan dan memastikan secara tegas bahwa kalian benar-benar akan dibangkitkan dan kalian akan dihisab. Jamaah subuh rahimakumullah. Waqad dalla alaihi qauluhu ta'ala yauma tarjufur rajifah tatsba'uha ar-radifah ay yauma yunfakhu fis-suri nafkhatil ula allati yatarajjafu wa yatazalzalu laha kullu syai. Pada hari ditiupkan, ya, ditiup, ya, trompet atau sangkakala, ya, tiupan pertama akan menggerakkan dan mengguncangkan segala sesuatunya. Jadi maturku kaman ilino, ditiup sangkakala yang pertama, semuanya akan bergerak, yang di langit, di bumi, semuanya akan bergerak dan akan guncang. Kemudian tatba'uha an-nafkhatu tsaniyah wa hiya nafkhatul qiyam minal kubur. Setelah itu menyusul tiupan kedua. Menyusul tiupan kedua, bangkit dari kubur. Orang manusia akan bangkit dari kubur. Qala Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas berkata, ya, sahabat Nabi, ar-rajifah war-radifah huma an-nafkhatani al-ula.

akan hari kebangkitan. Ya. Nah, cerita sifung Allah Ta'ala bagaimana orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat.

dan apa yang mereka temukan dari berbagai kesusahan dan ketakutan. Faqala qulubu yawma idzin wajifah, qulubu yawma idzin wajifah.

0: أبصار أصحابها زليلة حقيرة مما عاينت من الأهواء.
1: Pandangannya kepada teman-temannya tunduk menyaksikan, ya, menyaksikan situasi yang menakutkan.
0: Artinya mungkin bahasanya itu dia nulis mitis ibu warna man rasa-rasa, ya.

dengan sumpah tadi yang diberikan teksnya secara langsung bagaimana kesempurnaan ayat ini, tapi diperkirakan apa di tahzib apa kirakan itu latu ba'athanna, ya kita akan benar-benar akan dibangkitkan dan akan dihisab, ya dia maksud

0: Pertanyaan Bapak Ibu, ya saya kurang memahami, ya kita akan jawab pada pertemuan berikutnya dan akan menanyakan kepada ulama atau ustaz kita yang lebih kompeten. Demikian, hadza wallahu a'lam.
1: Kita dengar penjelasan dari surah sebelumnya An-Naba, di situ banyak-banyak diceritakan tentang datang hari kiamat. Begitu ini Lantasia juga menceritakan tentang kepastian datangnya hari kiamat itu.
0: Nah,
1: yang ingin saya tanyakan bahwa hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui

0: atau ada tahun-tahun yang bisa kita ketahui. Saya kira itu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali.

langsung saja ya, sebelum beranjak ke yang lainnya. Bahwa saya kira sudah juga pembahasan sebelumnya, kalau dalam ayat dikatakan bahwa dekat, ya itu mengartikan sesuatu yang pasti. Ya. Kalau saya ulangi, dalam teks ayat

Barangkali bisa Bapak Ibu merujuk ke YouTube-nya Ustadz Muhammad Zulkifli tentang

0: Bila Allah, malaikatku saya sudah terima itu. Saya sudah terima itu nyawanya. Sedangkan kalau orang-orang nyawanya orang-orang kafir ditolak.
1: Dia dibawa ke surga.
0: Bahwa orang-orang beriman sudah tercatat namanya di surga. Iya. Padahal belum seperti itu, Pak. Jadi cepat ya, nama tak ada memang di mana ya, tapi belum pergi sampai ya, tapi nanti prosesnya ini akan cepat ya. Jadi orang-orang beriman ketika meninggal ya, namanya itu sudah di surga, sudah dicatat sama malaikat. Jadi belum masuk ke surga, belum, baru rohnya ya, nanti kan nanti terproses lagi dari barzah dan seterusnya. Jadi begitu, Pak. Jadi belum memang hidup di surga, belum, baru apa namanya ada yang dicatat ya, begitu Pak, pada surga, Pak ya, insyaallah mudah-mudahan tidak keliru, Pak ya. Terima kasih ya, terakhir ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nyangkut masalah hari kiamat, hari kebangkitan dengan prosesnya, saya waktunya pernah dengar dari seorang ulama sufi mengatakan bahwa bicara waktu itu apakah dalilnya ini qati atau tidak atau sah. Beliau mengatakan bahwa jangan cukupkan 2000.
1: Apa?
0: Jangan cukupkan 2000.
1: Iya.
0: Artinya aja mupagane 21 tahun. Ya. Sekarang bicara Hijriah tahun 1447.
1: Iya.
0: Kalau tidak cukup 2000 itu kan ini relatif. Ya, kalau tidak kalau pas 2000 kan masih berapa?
1: Iya.
0: Masih
1: 53 tahun.
0: Iya. Pak 500 masih 500. Ya 500 tahun ya. 1447 Hijriah.
1: Iya.
0: Jadi kalau 2000 dikurang 1447 Hijriah, ya. 1000 ya sisa berapa tahun itu? Itu ulama sufi pernah mengatakan itu guruta yang meninggal almarhum rahimahullah Zainal Abu Bakar Zainal di Parepare itu, saya pernah dengar itu karena dia ulama sufi mengatakan seperti itu. Ya saya juga minta bagaimana kejelasannya ini, apakah itu dalilnya, karena itu mesti terjadi ya, mesti terjadi, kita tidak boleh meragukan dalam proses kehidupan ini. Saya minta penjelasan dari Bapak Ustaz ini, apakah hadis itu kalau ayat ya tentu secara implisitnya tentu ada jelas, pasti terjadi. Ini kan relatif, relatifnya kalau tidak cukup ya besok, lusa, karena dekatnya kan gitu.
1: Betul,
0: ya. Ya, gitu. Saya begitu saja penjelasan permintaan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru ya saya ini jujur saja saya tidak pernah melihat langsung, mendapatkan langsung hadisnya atau teksnya batasan pastinya kapan terjadi hari kiamat. Bahkan juga yang saya pernah dengar tidak lebih dari 1500 Hijriah. Iya, bukan 2000 Hijriah kalau yang saya pernah dengar. Tapi hanya dengar, tidak saya jujur saya tidak pernah saya dapat langsung teksnya. Apakah hadisnya sahih atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, menurut saya intinya Pak, jangan dipusing dengan itu. Ya, kapan terjadinya kiamat? Ya, urusan dari Allah Ta'ala ya. Ya, jangan dipusing Pak.

Ya, yang saya juga pernah, kalau ini saya pernah baca langsung, secara langsung. Kalau ini saya baca langsung, bahwa orang-orang beriman yang ada imannya sedikit akan dimatikan dulu. Ya, itu saya pernah baca langsung hadisnya itu. Orang yang ada imannya sedikit, ya, sebiji zarah akan dimatikan dulu semua. Tidak ada yang mendapat situasi kiamat, tidak ada. Ya. Tidak ada. Pokoknya yang ada imannya sedikit pun akan dimatikan dulu. Jadi tabek Pak yang bertanya tentang ini pastinya ya kita jangan berpikir itu bilang kapan betul-betul hari apa ya. Kemudian yang juga populer kita dengar terjadi akan Pak hari Jumat. Ya, bahkan sering kita dengarkan khatib kita di sini membahas tentang hari Jumat juga terjadi pada depan nantinya dunia akan digoncangkan terjadi pada hari Jumat. Itu saja. Ya, kalau hari Kamis ini Pak ya hati-hati Neki apa akan terjadi kiamat itu pada hari Jumat. Kita tidak tahu Jumat kapan. Ya. Saya kira seperti itu Pak ya. Jadi pastinya kapan ya bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah mari kita perbaiki keyakinan kita, ibadah kita, iman kita insyaallah. Semoga kita selamat dari dahsyatnya ya hari kiamat nantinya insyaallah. Demikian yang saya sampaikan pada sub kali ini, mari kita tutup dengan doa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma jal jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqana bi tawarruqin ma'suma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlana rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian hadza wallahu li taufik min Allah musta'an wa li tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

Radio Susia FM Pindrang. Baik, simpatisan Susia, sementara sekarang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susia FM.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga 100.

0: Rp50.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele, si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin. Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah,

ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program Rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program Rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dulu ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Arjun.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan

0: 17 jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti isi 80 gram harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.